moren, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, tanana, akumbaya.

Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tanana, Akumbaya, Horin, Akumbaya,